dunia, mamza yetu nanya sawa. Iyo bayo ndalampa mia mamza nyolga vieta.